Jadi penting agar pemerintah daerah dapat saling belajar dan mengadopsi program yang dinilai berhasil. Setiap daerah memiliki inovasi masing-masing, baik dalam peningkatan pendapatan maupun strategi pembangunan lainnya. Melalui kerjasama ini, kita bisa saling berbagi pengalaman dan melihat program unggulan yang dapat diterapkan. Jelaskan Kota Pekanbaru saat ini berhasil mencatat PAD hampir mencapai 500 miliar. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadikan referensi bagi Kabupaten Inhu dalam pengembangan strategi peningkatan pendapatan daerah. Namun Agung juga menilai Pekanbaru dapat belajar dari Inhu terutama terkait pengelolaan sektor pertanian dan potensi daerah lain yang menjadi keunggulan Kabupaten Indragiri Hulu. Kerjasama ini menjadi peluang bagi kedua daerah untuk saling mendukung banyak hal yang dapat dikembangkan, terutama kerjasama antar OPD dan meningkatkan PAD. Kolaborasi Inhu dan Pekanbaru diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja pemerintahan, tetapi juga membuka ruang pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan potensi masing-masing daerah. Demikian kabar berita pukul 7, kabar berita selanjutnya disampaikan pula nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Catatan Omongan kita pula bersama di Beranda Bedah sesi kedua. Kali ini masih berkaitan dengan hantaran. Kalau tadi hantaran khusus pengantin Melayu, sejarah hantaran sendiri, ragam tradisi yang ada di Indonesia mempunyai makna dan simbolis. Jadi hantaran pengantin merupakan salah satu tradisi penting dalam pernikahan di Indonesia. Hampir di setiap daerah, prosesi pernikahan diawali atau dilengkapi dengan penyerahan hantaran dari pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Isinya beragam, mulai dari makanan, pakaian, perhiasan, hingga perlengkapan ibadah. Namun dibalik bentuk dan rupa yang berbeda, hantaran memiliki sejarah panjang besar yang berakar pada perpaduan budaya, nilai sosial, dan ajaran agama. Secara historis, tradisi hantaran di Indonesia sudah ada jauh sebelum masuknya agama seperti Islam, Hindu, maupun Kristen. Pada masa Kerajaan Nusantara, prosesi pernikahan bangsawan maupun rakyat biasa kerap disertai dengan pemberian barang-barang yang dari pihak pria kepada wanita sebagai simbol kesanggupan menafkahi. Hantaran juga menjadi tanda penghormatan kepada keluarga mempelai wanita. Dalam masyarakat agraris lalu, masa lalu lantaran biasanya berupa hasil, maksud kami hantaran, biasanya berupa hasil bumi seperti beras, buah-buahan, atau hewan ternak. Ini tidak sekadar hadiah, tetapi juga bentuk jaminan bahwa calon suami mampu menyediakan kebutuhan dasar rumah tangga.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Pemirsa Tuan-tuan, bersama kami program 4 dari Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada Perkans FM 95,9 MHz. Pukul 7.35 menit waktu Indonesia Barat, saatnya pula kita simak info BMKG hari ini akan bergabung dengan program Mas 1.
2: Dengan perakiran cuaca di Kota Pekanbaru khususnya Riau juga secara umumnya, dan kita akan simak informasi perakiran cuaca ini, laporan langsung kami hadirkan dari BMKG Pekanbaru.

0: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, untuk informasi ataupun juga laporan terkait dengan perkiraan cuaca sepanjang hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Pekanbaru. Ya, untuk selengkapnya kita simak dalam laporan yang akan disampaikan oleh Bella Rizky Adelia. Baik, Bella, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Pada pagi hari ini, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Siak, Kabupaten Pelalawan, dan Kota Dumai. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian untuk malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya untuk dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Kampar, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Kabupaten Siak, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Waspada, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kampar, Kuantan Singingi, dan Kota Dumai pada pagi, siang atau sore, dan malam atau dini hari. Untuk suhu udara yang kita rasakan pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 55 hingga 100%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter yang termasuk dalam kategori rendah. Untuk update titik panas atau hotspot pukul 23 waktu Indonesia Barat, terpantau adanya 186 titik di wilayah Sumatera, dan untuk Provinsi Riau sendiri terpantau ada 7 titik, yaitu 3 titik di Kota Dumai, 3 titik di Kabupaten Pelalawan, dan 1 titik di Kabupaten Bengkalis. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: Budi, aku isap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
4: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Ah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya. Apa? Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Yuk, kau.
3: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
0: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
5: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
6: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
5: Yang ini malah merugikan orang lain.
6: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
7: Oh iya deh.
6: Padahal 5.
8: Oh no.
5: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
6: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
5: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
7: Bos, di sini tempatnya, bos.
8: Iya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
7: Tapi, bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
8: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
6: Tolong! Tolong panas! Tolong! Ampun! Jangan bakar aku! Tolong! Aku masih ingin hidup! Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang! Ampun!
8: Sikap yang bijak, tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.

Macam-macam tuan puan, sejarah hantaran pengantin di Indonesia dari tradisi ke makna simbolis. Di mana di banyak daerah hantaran kemudian menjadi pelengkap mahar. Di mana ketika Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13, konsep hantaran mengalami penyesuaian. Pemberian yang wajib adalah mahar atau mas kawin, yaitu pemberian dari suami kepada istri sebagai hak penuh istri. Sementara hantaran bersifat adat dan tidak diwajibkan secara syar'i, namun dianjurkan, dibolehkan bahkan dianjurkan selama tidak memberatkan. Di banyak daerah hantaran kemudian menjadi pelengkap mahar. Isinya disesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin dan simbol-simbol tertentu. Misalnya perlengkapan salat, mukena, sajadah, Al-Quran sebagai doa agar rumah tangga sakinah. Pakaian dan kain sebagai lambang kelengkapan hidup. Dan kue atau makanan manis sebagai harapan rumah tangga selalu manis dan harmonis.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: asapnya makin tebal sih. Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan Lestari,

0: Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat, pelaksanaan uji kelayakan dan kepatuhan calon komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau periode 2026-2030 diharapkan berlangsung secara transparan, objektif, dan profesional. Proses seleksi tersebut juga diminta terbebas dari kepentingan politik maupun praktik pembagian jatah kepada fraksi atau partai politik. Sebanyak 15 calon komisioner KI Provinsi Riau yang telah diusulkan pemerintah Provinsi Riau kepada DPRD Riau dinilai telah memenuhi kapasitas, kualitas, dan kompetensi. Selanjutnya, seluruh calon akan mengikuti fit and proper test menjadi kewenangan DPRD Provinsi Riau. Komisioner KI Provinsi Riau Zufra Irwan, Jumat 24 Juli 2026 mengatakan pelaksanaan uji kelayakan harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik tertentu. Tidak ada perintah undang-undang bahwa komisioner mewakili partai atau fraksi tertentu. Komisioner dari unsur masyarakat harus bebas dari kepentingan politik. Menurut Zufra, komposisi komisioner KI Provinsi Riau terdiri atas 5 orang, yakni 1 orang dari unsur pemerintah yang menjadi kewenangan gubernur dan 4 orang dari unsur masyarakat yang dipilih melalui DPRD Provinsi Riau. Karena itu proses seleksi harus berorientasi pada kompetensi, bukan afiliasi politik. Yang menilai seluruh nama yang telah disampaikan pemerintah Provinsi Riau kepada DPRD merupakan hasil proses seleksi yang telah memenuhi persyaratan sebagai calon komisioner. Penilaian pada tahap uji kelayakan seharusnya didasarkan pada kapasitas, integritas, rekam jejak, serta komitmen terhadap pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Seluruh nama yang telah diserahkan pemerintah Provinsi Riau kepada DPRD Provinsi merupakan hasil seleksi yang memenuhi kapasitas, kualitas, dan kompetensi. Ia berharap DPRD Riau dapat menjalankan proses si uji kelayakan secara profesional sehingga menghasilkan komisioner yang independen dan mampu memperkuat keterbukaan informasi publik di Provinsi Riau. Demikian kabar berita pukul 8. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pula nanti pukul 9 dan pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah, yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Cenderung pohon di banyak daerah hantaran kemudian menjadi pelengkap mahar isinya disesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin. Indonesia yang kaya budaya melahirkan beragam bentuk hantaran. Jawa dikenal dengan istilah seserahan, biasanya berisi pakaian, kosmetik, makanan tradisional dan perlengkapan ibadah. Yang ini juga mirip dengan beberapa daerah di Nusantara lainnya, termasuk di Riau. Minangkabau unik karena pihak perempuan mengantarkan hantaran ke pihak pria, mengikuti sistem kekerabatan matrilineal yang juga banyak dilakukan atau banyak kesamaan dengan masyarakat beberapa daerah di kabupaten kota di Riau seperti Kuansing, Kampar maupun Rohul dan Rohil. Bugis Makassar ada disebut doja atau panai, seringkali bernilai tinggi sebagai bentuk penghargaan kepada keluarga mempelai wanita. Sedangkan Bali disebut banten, berisi sesaji dan simbol-simbol adat Hindu. Adapun di Aceh, hantaran disebut jeumujong, berisi kain songket, perhiasan dan kue khas Aceh. Hantaran bukan sekadar hadiah pernikahan, tetapi syarat makna, tanda kesungguhan calon suami dalam membangun rumah tangga, simbol kesiapan ekonomi,

dan memenuhi kebutuhan hidup. Ungkapan rasa hormat kepada keluarga mempelai wanita. Doa dan harapan agar kehidupan rumah tangga harmonis, makmur, dan berkah.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Maju terus aja, biar cepet.
5: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
4: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
5: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
4: Alah, cuma sebentar aja kok.
5: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
4: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
5: Yang gak sabaran itu kita.
6: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

Kita nampak bersama kami program Hampar Republik Indonesia Pekanbaru. Tradisi hantaran dalam adat perkawinan Aceh dikenal dengan istilah idang atau peuneuwu, yang menggunakan nampan yang bernama talam. Istilah jemujong mirip dengan tradisi kunjungan atau munjung. Namun dalam tatanan resmi adat Aceh, prosesi bawaan hantaran ini memiliki bentuk dan ketentuan tersendiri. Idang talam, nampan berisi makanan khas, kue tradisional, serta perlengkapan untuk pengantin wanita. Kue tradisional indatu, wajik atau mesiukat, halua dan bolu, ikan sebagai lambang doa, serta kebaikan. Parang pengantin, kain songket dan alat kecantikan yang diantar oleh pihak pengantin. Pengantin pria atau linto maupun wanita dara barue. Untuk melihat bentuk visual dan maksud kami, upacara adat perkenalan Aceh, lebih lengkapnya tentu berkaitan dengan tahapan melamar, tahapan pertunangan, jaktab tanda, serta peserta pernikahan itu sendiri. Kemudian dilanjutkan tueng linto baru. Tueng menerima, linto laki-laki baru, yaitu penerima pengantin pria. Tueng dara baru, yaitu tueng dara baru adalah satu hal yang dilakukan oleh pihak laki, dengan kata lain penjemputan secara hukum adat tradisional Aceh. Tradisi Aceh sama dengan yang di pihak laki-laki, namun pihak perempuan pergi ke acara pihak laki-laki. Kalau di istilah di beberapa istilah di Riau, misalnya antara Rohul dan Rohil, ada istilah jemput makan. Kemudian ada idang peuneuwu atau pemulang adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya, biasanya pada saat intat linto baru mengantar pengantin pria. Kemudian ada pavseju, yaitu pendingin, adalah adat istiadat Aceh dari, namun sudah beradaptasi dengan budaya Islam. Pavseju dilakukan untuk memberikan semangat, doa dan restu pada orang yang dituju. Pada pernikahan, maka kedua belah pihak keluarga akan melakukan pelsejuk di tiap kesempatan. Biasanya sebelum dan setelah hijab kabul, ketika pelaminan kedua acara, pelsejuk adalah salah satu tradisi Aceh yang dilakukan pada kegiatan apapun, seperti naik haji, mempergunakan barang baru, seperti rumah atau kendaraan, bayi yang turun tanah, ibu yang hamil, dan sebagainya.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat, Jeto Nampuan Pacu Jalur Rayon 4 tahun 2006 resmi dibuka. Kuan pelaksana tugas Bupati Kuantan Singi Haji Muhlisin secara resmi membuka Festival Pacu Jalur Rayon 4 di Arena Gelanggang Datuk Bandaru, Desa Gunung, Kecamatan Gunung Tuar, Jumat 24 Juli 2026. Pembukaan berlangsung meriah dan disaksikan ribuan masyarakat yang memadati tepi sungai Kuantan sejak sore. Turut mendampingi PLT Bupati PLH Sekda Kabupaten Kuantan Singi Muradi, Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singi Haji Muhammad Harun Sunadi, Kapolres Kuantan Singi AKBP Hidayat Perdana, serta Ketua Pengadilan Negeri Kuantan Singi Subiar Teguh Wijaya. Dalam sambutannya, Muhlisin menegaskan bahwa Pacu Jalur merupakan warisan budaya yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Tradisi tersebut bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Kuantan Singi, tapi juga memiliki potensi besar untuk mendorong sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Pacu Jalur bukan sekadar perlombaan mendayung, tetapi merupakan identitas dan kebanggaan masyarakat Kuantan. Mari kita sukseskan bersama dengan menjaga sportivitas, keamanan, ketertiban, serta menunjukkan keramahan kepada seluruh tamu yang hadir. Sementara itu, Camat Gunung Tuar Henry Joprison mengapresiasi kehadiran PLT Bupati beserta jajaran Porkopimda. Menurutnya, kehadiran pimpinan daerah menjadi motivasi bagi masyarakat dan pada peserta untuk terus melestarikan budaya Pacu Jalur. Festival Pacu Jalur Rayon 4 berlangsung dalam suasana aman, tertib dan penuh semangat kebersamaan. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singi berkomitmen terus mendukung pelestarian Pacu Jalur sebagai warisan budaya sekaligus penggerak pariwisata dan perekonomian masyarakat. Demikian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Info lainnya, Jeto Nampuan dapat baca di laman rfi.co.id.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: kan dingin tidak panas atau terang tanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Dagangan aku hari ini sepiran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
5: Memangnya ibu udah coba jualan online?
4: Belum, aku pikir ribet ndak.
5: Justru sekarang lebih mudah loh bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota bu.
4: Masa sih?
5: Iya bu, jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet, siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis bu, cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
4: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
5: Jelas lah bu, karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas, karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
4: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
5: Nah, betul kan bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: Ekonomi Digital untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Ih, juga.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senang lah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta Azin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: Jawa mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apalah okey pula?
1: Nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuma tanya dia dari tadi kan, Lok. Aku juga...

0: aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: Kita awal pukul 9.28 menit waktu Indonesia Barat. Kita mulai bersama di Bu Green Radio. Berkaitan dengan penghijauan, kali ini saya kutipkan berkaitan dengan khusus perkotaan atau penghijauan di perkotaan. Bagaimana penghijauan yang tepat? Apakah tumbuhan ditanam saja di pinggir jalan dengan sembarangan? Ya, sebenarnya tentunya ada teknik-teknik atau hal yang perlu diperhatikan dalam penghijauan di perkotaan. Misalnya bagaimana jarak yang patut antara parit dengan tanaman yang ditanam. Kemudian bagaimana memperhatikan di sekitarnya, apakah ada tiang listrik, tali, selain listrik kalau sekarang banyak itu ya, tali wifi ya. Nah, ini tentunya penghijauan yang tepat dan benar memerlukan pemilihan tanaman, penyerap polusi yang tepat, kemudian penerapan teknik tanam dalam sempit, serta pemeliharaan rutin. Hal ini bertujuan untuk mengatasi polusi dan keterbatasan lahan tanpa merusak infrastruktur kota.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh, ha?
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
2: Kita nampak teknik penghijauan di lahan terbatas. Yang pertama perlu taman vertikal atau vertical garden. Memanfaatkan dinding, gedung atau pagar untuk rumah untuk menempelkan media tanam. Yang kedua teknik atap hijau roof, menanam rumput atau tanaman dalam rumput di atas atap bangunan guna meredam suhu panas kota. Yang ketiga tabulam pot, pot gantung, solusi praktis menanam di teras atau pekarangan rumah yang sempit dan berlantai semen. Perlunya pemilihan jenis tanaman yang tepat. Tanaman penyerap polusi, pilih pohon seperti angsana, tanjung atau pucuk merah yang efektif menyerap timbal dan gas buang kendaraan. Akar vertikal, hindari pohon dengan akar merusak pondasi atau jalan. Pilih jenis akar yang menghujam ke dalam tanah. Yang ketiga, ukuran proporsional, digunakan tanaman peneduh berkanopi sedangkan yang tidak mengganggu kabel listrik atau rambu lalu lintas.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
0: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yo. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
1: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat dan bisa jadi orang yang hebat.
0: Baik-baik.
1: Iyo.
0: Kalau begitu gimana, Mace?
1: Iyo, sudah, Mace. Jangan tarik tempat, sudah langsung ke posyandu sudah.
0: Rasa-rasa kehamilan kayak
1: gitu. Itu lagi. Iya.
2: Ayo ke posyandu.
3: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi, dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.
4: Akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
5: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
4: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
5: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
4: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
5: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
4: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
5: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget. Bahaya.

0: Ewah, ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Bos, di sini tempatnya, bos.
1: Iya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
0: Tapi, bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
1: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
2: Tolong, tolong, panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
1: Sikap yang bijak tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.

0: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, nak.
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: Rin, bisa minta tolong nggak?
3: Minta tolong apaan dulu nih?
2: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
3: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
2: Rin, bisa ketemuan nggak?
3: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
2: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
3: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
2: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
4: Hutang semudah meminjam,
3: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
5: Jangan lupa nih buat kuliner kita pada tepak siang kali ini. Saya kutipkan tumis pakis pedas. Ya, selera pedas memang mempunyai tantangan tersendiri ya. Beberapa orang mungkin tidak suka selera pedas, bahkan mungkin bisa menghilangkan selera makan. Sebaliknya, ada orang yang tidak berselera kalau belum ada terasa cabenya atau selera pedasnya. Nah, kali ini saya kutipkan cara membuat tumis pakis pedas. Dikutip dari laman Cookpad ya. Untuk pakisnya tentunya satu ikat pucuk pakis yang ukuran standar ya. Kemudian 5 siung bawang merah iris, 3 siung bawang putih cincang. Kemudian tambah 10 buah cabai rawit campur merah dan hijau. Ini untuk selera pedasnya, ini pun masih tentatif atau pilihan ya. Bisa 10 buah, bisa 20 buah, tergantung selera pedasnya. Bisa ditambahkan lagi ya. Kalau 10 buah ini adalah pedas standar ya. Kemudian garam secukupnya, kaldu bubuk, kemudian 3 sendok minyak untuk menumis dan tambah sedikit air. Pucuk pakis kalau dimasak simpel gitu enak, apalagi dimakan pas masih hangat sama nasi dan ikan asin.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting berisiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
5: Sis, barusan teleponan sama siapa?
6: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
5: Ya elah, kuno banget.
6: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
4: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
6: Oh, gitu.
4: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
7: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
8: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.
9: Cetuan dan Puan kembali merupakan di kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya, Fardi Umar. Di Reserse Narkoba Polda Riau terus mengembangkan kasus penyeludupan sabu seberat sekitar 2 kg yang digagalkan di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. Pengembangan kasus tersebut mengarah pada penangkapan seorang tersangka berinisial AS yang diduga berperan sebagai kurir narkotika. Dirut Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Putu Yuda Prawira mengatakan, penangkapan AS merupakan hasil tindak lanjut setelah petugas security Bandara SSK 2 menemukan sebuah koper mencurigakan saat pemeriksaan menggunakan mesin. Pada Senin 20 Juli 2026 sekitar pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Setelah berkoordinasi dengan petugas, tim Direktorat Narkoba Polda Riau melakukan penggeledahan terhadap koper milik AS. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 14 bungkus diduga narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam lipatan celana jeans. Sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Si Tuan dan Puan, kembali menemani di Tepa Siang bersama saya Fardu Umar. Apa kabarnya di akhir pekan? Semoga kabar Cik Tuan dan Puan selalu baik, dalam keadaan sehat di saat ini, dan tetap semangat, karena memang bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu weekend kita bersama keluarga dengan sebaik-baiknya, karena kita bekerja terus ya Cik Tuan dan Puan. Kerja. Ada saatnya kita harus break, ada saatnya kita harus bersama keluarga, dan di saat itulah kita bisa melepas lelah kita, melepas capek kita, karena kita sangat membutuhkan itu. Dan ketika kembali kerja, Cik Tuan dan Puan, kita bisa lebih fresh lagi. Iya, Cik Tuan dan Puan, ada banyak hal ketika UMKM itu bagaimana memanfaatkan digital. Beberapa hal yang harus dilakukan di era serba digital seperti ini, Cik Tuan dan Puan, perkembangan teknologi telah merubah cara masyarakat berbelanja, mencari informasi, hingga berinteraksi dengan pelaku usaha. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi usaha mikro, kecil dan menengah, atau biasa disebut dengan UMKM, untuk berkembang lebih luas. Jika sebelumnya pelanggan hanya berasal dari lingkungan sekitar, kini melalui internet, produk UMKM dapat dikenal hingga ke berbagai daerah, bahkan pasar internasional. Di digitalisasi bukan hanya berarti berjualan secara online, tetapi juga bagaimana memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemasaran, hingga pengelolaan usaha. Oleh karena itu, UMKM perlu mulai beradaptasi agar mampu bersaing di tengah perkembangan zaman atau perubahan zaman.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Encik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Di digitalisasi bukan hanya berarti berjualan secara online, Cik Tuan dan Puan, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bangun identitas usaha di dunia digital. Mulailah dengan membangun akun media sosial yang sesuai dengan karakter produk, seperti Instagram, Facebook, TikTok, ataupun WhatsApp, WhatsApp Business. Gunakan nama usaha yang mudah diingat. Tampilkan logo, deskripsi usaha, alamat, serta nomor yang mudah dihubungi. Profil yang lengkap akan meningkatkan kepercayaan calon pelanggan.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak bersihin,
0: Mas. Ini mungkin masih kotor. Apa yang kamu lihat nih?
1: Tidak bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini.
4: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri 6, Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi ragam.

Yanci Tuanan pun masih bersama Perempat Suara Budaya Rio. Selanjutnya, buat konten yang menarik dan konsisten. Tidak usah menggunakan kamera mahal. Foto produk yang jelas, pencahayaan yang baik, Cik Tua dan Puan, serta video singkat mengenai proses pembuatan produk sudah cukup menarik perhatian. Ceritakan keunggulan produk, bahan yang digunakan.

Iya, Ci, Tuan dan Puan, selain itu hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana daftarkan produk di berbagai platform agar lebih mudah ditemukan konsumen. Marketplace juga menyediakan sebagian fitur promosi, sistem pembayaran yang aman, hingga layanan pengiriman yang mudah transaksi.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Sobat FM di Tepak Siang.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-76.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
2: Cituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Informasi berikutnya Cituan dan Puan, pemerintah Provinsi Riau kembali menghadirkan program pemutihan atau penghapusan sanksi administrasi denda pajak kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut diberlakukan dalam peringatan hari ulang tahun HUT ke-69 Provinsi Riau, sekaligus memberikan keringanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Nino Wastikasari, mengatakan bahwa program pemutihan denda PKB akan berlangsung selama 1 bulan, mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Menurut Nino, program tersebut berlaku di seluruh unit pelayanan Bapeda Provinsi Riau. Masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melunasi kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi, merupakan denda keterlambatan. Sekian kabar berita.

ya, bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Encik, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kita jelang nanti akan hadirkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru yang dan yang sewaktu dengannya pada pukul 12 lebih 24 menit.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

0: sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Encik tuan dan puan, kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah sholat zuhur, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau untuk yang baru melaksanakan, selamat melaksanakan. Encik tuan dan puan yang menikmati akhir pekan bersama keluarga, hati-hati dalam perjalanan.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.
2: Cintuar dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar, tim Avokat Pejuang Keadilan Tapak Riau menyoroti penanganan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi yang dinilai belum menyentuh pihak yang diduga menjadi aktor utama. Menurut Tapak Riau, justru 3 orang karyawan PT AUP yang kini berstatus tersangka dalam perkara dugaan penggelapan uang perusahaan. Sementara pihak yang diduga memerintahkan pembelian dan penimbunan solar bersubsidi belum diproses hukum. Ketua Tapak Riau, Suroto, mengatakan pihaknya telah menerima kuasa hukum dari 3 tersangka, yakni Raka Deni Kurnadi, Muhammad Kevin, dan Ahmad Rodi Saputra, yang saat ini ditahan di rumah tahanan Sialang, Bungku, setelah perkara mereka dilimpahkan dari penyidik Polsek Sukajadi ke Kejaksaan atau tahap 2. Menurut Suroto, berdasarkan keterangan para kliennya, uang yang dipersoalkan dalam perkara dugaan penggelapan digunakan untuk membeli solar bersubsidi atas perintah pimpinan perusahaan berinisial DC. Selain itu, Suroto mengungkapkan kliennya mengaku memiliki dokumentasi berupa foto pembelian BBM dari jerigen dan drum berisi solar hingga kendaraan yang digunakan untuk melangsir BBM dari SPBU ke lokasi perusahaan. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Iya, Cik, Tuan dan Puan. Selain itu, kalau berbicara di hari libur nih, jadi waktu yang paling menyenangkan untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga maupun menikmati berbagai sudut Kota Pekanbaru. Akhir pekan tak selalu harus diisi dengan berjalan jauh. Di Pekanbaru, banyak pilihan aktivitas menarik yang bisa menjadi pengalaman berkesan sekaligus mendukung perekonomian lokal. Bagi pecinta wisata alam, kawasan Danau Buatan Lembah Sari masih menjadi salah satu destinasi favorit. Udara yang sejuk, pemandangan danau yang tenang, serta areal yang cukup luas menjadikannya cocok untuk piknik bersama keluarga. Berolahraga ringan atau sekedar menikmati suasana pagi dan sore hari.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Ya, Encik Tuan dan Puan, jika ingin mengenal lebih dekat sejarah dan juga budaya Melayu, Encik Tuan dan Puan dapat mengunjungi Museum Sang Nila Utama. Museum ini menyimpan berbagai koneksi benda bersejarah, pakaian adat, hingga informasi mengenai pengembangan budaya Melayu Riau. Selain menambah wawasan kunjungan ke museum, juga menjadi cara untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya daerah.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Jadi tuan dan puan kembali menemani kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Pekanbaru Edward menyebut hingga pertengahan 2026 telah menyelesaikan pengaspalan di 19 ruas jalan dengan total panjang sekitar 23 km. Ia menyampaikan pekerjaan tersebut masih terus berlangsung dan ditargetkan terus bertambah hingga akhir tahun. Pria yang diakrab disapa Edu itu menegaskan pengaspalan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah Kota Pekanbaru mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di berbagai wilayah. Ia berharap progres pekerjaan terus meningkat sehingga target yang telah ditetapkan pemerintah Kota Pekanbaru dapat tercapai hingga akhir tahun. Sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia. Apakah kamu

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ya, Enci, Tuan dan Puan, selain itu bagi yang menyukai aktivitas belanja nih, Cik Tuan dan Puan, beberapa pusat perbelanjaan dan juga pasar modern di Pekanbaru kerap menghadirkan promo akhir pekan, bazar UMKM hingga pertunjukan hiburan. Selain belanja kebutuhan, pertunjukan juga dapat dinikmati berbagai atraksi yang ramah untuk seluruh anggota keluarga.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

Jituan dan Puan, dan di penghujung program musik dan informasi kami hadirkan menemani Jituan dan Puan. Tapi biasanya kalau di akhir pekan itu beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau mungkin tidak sempat kita berlibur keluar rumah atau jalan-jalan bersama keluarga, bisa akhir pekan di rumah bersama keluarga dengan menikmati kuliner-kuliner yang kita masak, makanan-makanan tradisional. Kita mungkin kalau pingin nasi uduk, masak nasi uduk, ya, misagu, masak sagu, misagu. Tergantung selera kita ya, Encik Tuan dan Puan. Apalagi yang perantau-perantau yang saat ini ada di Riau, ya, bisa untuk kangen sama daerah kita. Bisa masak makanan kalau Betawi, masak makanan Betawi ya, kalau Sulawesi masak makanan Sulawesi dan selanjutnya. Ini menjadi pilihan tergantung apa selera kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
2: Me itu tara apa kong Cipa.
1: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu bolo.
4: Lemak sarapan pakai ketupat. Lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

Cetuan dan Puan kembali merwani di kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Pemerintah Provinsi Riau mempercepat implementasi surat pemerintah pencairan dana, maksud kami surat perintah pencairan dana online melalui sistem informasi pemerintah daerah Republik Indonesia sebagai bagian dari transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Melalui sistem ini, proses pembayaran termasuk gaji ASN dapat dilakukan secara real time sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Implementasi tersebut dibahas dalam bimbingan teknis BIMTEK dan sosialisasi SP2D online SIP Republik Indonesia yang digelar di Ballroom Menara Dang Merdu BRK Syariah pada Jumat 24 Juli 2026. Dan diikuti perwakilan 39 organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Kegiatan menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi Pusdatin Kementerian Dalam Negeri Nurul Azizah, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Ispan S. mengatakan implementasi SP2D online menjadi langkah penting dalam mempercepat digitalisasi data kelola keuangan daerah. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

cinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4.

0: bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Tuan dan Puan kembali menemani dalam program Dangdut Yuk Pro 4 RI Pekanbaru selalu di hati. Bersama saya Fahri Umar menemani Encik Tuan dan Puan hingga beberapa menit ke depan dalam segmen Dangdut Yuk. Ini dari tadi teleponnya udah dreng-dreng dari tadi nih. Kita sapa langsung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Pro 4 RI selalu di hati.
1: Siapa di mana nih?
2: Ocu Amin, Bang Fardi.
1: Ocu, gimana kabar hari ini, Ocu?
2: Kabar alhamdulillah sehat, Mas Fardi.
1: Alhamdulillah sehat, Ocu.
2: Ya. Lagunya, Bang Fardi.
1: Apa lagunya, boleh dipilih? Apa judulnya?
2: Lagunya Jangan Coba-Coba lah, Mas Fardi.
1: Jangan Coba-Coba.
2: John Iskandar.
1: Oke, siap.
2: Oke, salam-salam pertama untuk Bang Fardi.
1: Boleh.
2: Ya selalu banyak umur murah rezeki untuk Kak Rani juga, untuk anak-anak juga, yeah. Untuk Kak Iyus.
1: Hah? Ya lanjut.
2: Untuk Kak Aini, Kak Fiza, Kak Gedi, lanjut untuk Bang Simpson, Kak Iyus, Kak Nenap. Lanjut, ini Pro 4 kayaknya udah sampai ke Siak, Pak Gadeng di Siak.
1: Sampai Siak ya?
2: Iya, dapat kabar tadi dari kawanku di Siak.
1: Cocok lah.
2: Terus untuk ini, untuk Angga di Kulim, ada Mama Pahmi, ada Pika, ada Selfie juga. Ada siapa tuh namanya?
1: Siapa?
2: Oh iya, Bang Hadi. Gonggong. Bang Hadi kebetulan lama gak gabung, tak kemana dia.
1: Iya.
2: Nah, untuk Bang Arjuna juga ya.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan akan tiba. Untuk Ali Umar di Kulim Ujung dekat rumah Mas Heri.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan dengarkan kita di Pro 4. Iya. Semua-semua lah Bang Fardi.
1: Oke. Okay.
2: Lagunya ada kan Bang?
1: Ada lagunya, udah ada. Siap.
2: Terima kasih Bang Fardi.
1: Sama-sama.
2: Oh ya, salam untuk Bunda Surtini ya. Lupa aku. Nanti lupa pula ya kan.
1: Iya.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu Amin sudah bergabung Dangdut Yuk Pro 4 RRI Pekanbaru selalu di hati. Ocu Amin dengan lagunya Jangan Coba-Coba dari Joni Iskandar. Ditunggu ya Ocu ya. Kita sapa penelpon berikut. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana nih?
3: Atika, kampus yang
1: ini. Atika di mana?
3: Pandau, kampus.
1: Pandau. Sehat?
3: Ya.
1: Sehat?
3: Ya, sehat-sehat
1: lagi. Sehat-sehat gitu ya. Biasanya kalau ditanya sehat-sehat gitu lah.
3: Iya lah.
1: Alhamdulillah kalau sehat.
3: Selamat selalu ya, Mama.
1: Akhir pekan enggak kemana-mana nih. Enggak.
3: Masih selalu. Semoga lancar jalan.

0: kasih Mas.
1: Iya.
0: Boleh salam Mas?
1: Boleh, silakan.
0: Ya, terutama buat Mas yang sedang bertugas.
1: Iya.
0: Dan buat Ibu Dharma ini, Bu Surtini, Bu Tika, Bu Yus, Mama Fahmi, Bu Mas, Bu Ros, Bu Aini, Bu Ina, Bu Nena, Bu Indah, Bu Farida ya, yang di Palu ya, Bu Jawai, Pak Mari, Bu Amin, Mas Yono, Pak Oto, Bu Indah, Bu Buyung, Tengku Rudiansa, Mas Yatir, Mas Simpon, Mas Taido, dan Pak D. Semoga semuanya sehat selalu, banyak umur, berkah, berrezeki, lancar dalam urusan.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bunda Atika sudah bergabung bersama kami. Silakan Cik Tuan dan Puan yang kembali ingin bergabung. Dandut yuk. Dandut yuk. Bersama Perempat RRI Pekanbaru di akhir pekan kali ini, Cik Tuan dan Puan, asiknya lagu-lagu yang enak yang membuat kita semangat di akhir pekan ini bisa berjoget-joget gitu. Ya, kita sapa penelpon berikut. Halo, assalamualaikum.
2: Selamat petang.
1: Pro Dandut, Dandut yuk.
2: Dandut yuk.
1: Perempat RRI Pekanbaru selalu di hati. Siapa di mana nih?
2: Dari Joya.
1: Eh?
2: Joya.
1: Dengan siapa nih?
2: Joya.
1: Boya.
2: Joya.
1: Joya. Di mana?
2: Di rumah.
1: Di rumah sehat.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Boleh minta lagu?
1: Boleh.
2: Atas Mama Cinta ada?
1: Atas Nama Cinta. Ada Leonaldi ya?
2: Ya.
1: Oke. Okay.
2: Untuk semuanya Perempat ya.
1: Iya. Yeah.
2: Selamat sore.
1: Sore.
2: Ya, makasih.
1: Sama-sama. Ini kayaknya di luar mendung ya. Janganlah hujan ya. Nanti repot pula kita nanti. Nanti jalan beberapa titik itu biasanya tergenang ya Cik Tuan dan Puan ya. Semoga janganlah hujan-hujan sebentar aja kalau seandainya hujan ya. Repot kita nanti jadinya. Silakan Cik Tuan dan Puan yang ingin bergabung bersama kami bersama dalam segmen Dandut Yuk. Nah, sudah ada beberapa lagu, nanti kami juga hadirkan seruan azan asar nanti pukul 15:47. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Dandut Perempat RRI selalu lihat.
1: Siapa di mana?
3: Mas
1: Fardi. Iya,
3: Ibu
1: alam.
3: Ema di Rumbai.
1: Mas Ibu Fardi. Ema. Ibu Ema Rumbai. Ya. Rumbai mau hujan nih.
3: Mendung.
1: Oh, mendung. Mendung tak berarti hujan ya.
3: Iya, enggak hujan. Dong.
1: Tapi nampaknya mau hujan nih.
3: Janganlah Mas Fardi.
1: Mendungnya nanti nih, mendungnya berbeda nih.
3: Nanti kalau hujan enggak bisa Ibu dengar radio.
1: Ah, kok enggak bisa? Bisalah.
3: Enggak, nanti kuat hujannya datang pula petir
1: tuh, Ibu takut. Ah, yang kalau petir tuh yang bisa-bisa dimatikan pemancar sebentar. Kalau mau dengar biasanya lewat streaming atau lewat RRI digital. Semoga iya. Tidak petir lah, janganlah hujan.
3: Iya, janganlah hujan, nanti payah sama Fardi pulang.
1: Iya. Apa lagunya Ibu Ema nih?
3: Yang biasa aja lah Mas Fardi.
1: Apa yang biasa tuh? Awak enggak tahu yang biasa-biasa.
3: Rembulan bersinar.
1: Rembulan lagi. Bersinar lagi
3: itu ya. Dari Mansur S ya.
1: Ah, cocok lah.
3: Cocok lah ya Mas Fardi, enggak payah Mas Fardi cari. Mas Fardi itu biasa di operator Mas Heri. Salamnya okay, ya Mas Fardi.
1: Iya.
3: Salamnya untuk semua yang lagi menikmati perempat petang ya Mas Fardi. Dapat salam dari Ibu Ema di Rumbai ya. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Ema di Rumbai. Istimewanya buat Mas Fardi beserta keluarga. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Berkah rezekinya Mas Fardi. Lancar segala urusan Mas Fardi. Dan nanti insya Allah pulangannya Mas Fardi dalam lindung Allah.
1: Amin.
3: Rumah. Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih waktu dalam
1: ini Mas Fardi. Iya Cik Tuan dan Puan, kita break ya.

Yang bergabung break sejenak, kami hadirkan dua lagu saja dulu. Setelah itu kami akan kembali terima telepon. Dan setelah itu nanti kami hadirkan juga seruan azan asar nanti pada pukul 15:47. Dua lagu dari Joni Iskandar dan juga Imam S. Arifin.

0: Ya, Encik Tuan dan Puan, silakan yang kembali ingin bergabung bersama kami, kita sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Selalu di hati.
0: Iya, siapa di mana?
1: Apa kabar Mas Fardi?
0: Alhamdulillah baik. Siapa nih?
1: Bunda Aini.
0: Oh, kawan. Bunda Aini, apa kabar Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya.
1: Lagunya disiapkan apa dicari?
0: Request, apa maunya?
1: Oh, itu. Lagu dari siapa lah, dari Magic Z.
0: Apa judulnya?
1: Apa buta, lebih baik buta mata.
0: Eh?
1: Lebih baik buta mata.
0: Lebih baik?
1: Ya.
0: Lebih baik apa?
1: Buta mata.
0: Buta mata.
1: Ha.
0: Oke, Caca Andika tuh lagunya Caca Andika.
1: Ada Mas Fardi.
0: Ada.
1: Salam-salamnya, salam-salim ke Mas Fardi ya.
0: Iya.
1: Yeah. Sama operatornya. Mm-hmm. Ada operatornya Mas Fardi?
0: Operatornya awak.
1: Oh. Untuk kru-kru lah ya.
0: Iya, yeah, yang bertugas ada ada teman, teman-teman operator yang dinas ada.
1: Terima kasih selalu semuanya, tanpa kecuali penyiar-penyiarnya kan.
0: Iya. Yeah.
1: Terima kasih selalu.
0: Uh-uh.
1: Panjangkan umur, murahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Salam untuk Mas Fardi, keluarga, sehat selalu,
0: banyak-banyak
1: rezekinya, lancarkan segala urusannya, amin
0: ya. Amin.
1: Salam untuk Ojo Amin Ambo ya,
0: Kesini,
1: Mas Yus, Emma, Ros, untuk Bu Adika, Binar, Bu Darmainis,
0: untuk
1: apa? Adika, untuk Bu Indah, Bu Lisjan, untuk Pak Mali,
0: yeah.
1: Arjuna, Pak Simpson, si apa lagi, si Oci Jawa ya, si Mama Pahri, Mama Sumbar, Pak Darman, untuk Binar Perawang, untuk Alga Perawang semuanya, semoga selalu semuanya, amin, ya Rabbal Amin, spesialnya untuk anak-anak, semoga selalu semuanya, amin ya Rabbal. Terima kasih ya Mas Fardi.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Cik Tuan dan Puan, kita sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Fardi.
0: Dengan siapa nih?
2: Siapa ya?
0: Siapa ya? Siapa yo? Ayo siapa?
2: Ibu Surtini di Setomo.
0: Gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat.
2: Tadi gimana keluarganya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Iya, amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Apa
2: lagu nyanyinya ya?
0: Iya, apa judulnya?
2: Kalau judulnya kalau ada ya. Nur Lela lah.
0: Nur Lela.
2: Nah, itu dia.
0: Oke, udah ada Nur Lela.
2: Kalau Nur Lela tuh Fadilah hafal nyanyinya tuh kan. Iyalah. Salamnya ya. Salam istimewanya. Untuk Fardi dan keluarga, semoga selalu murah panjang umurnya. Untuk semua penyiar RRI ya,
0: pertanyaannya
2: tanpa terkecuali.
0: Semoga
2: selalu. Juga untuk Onena Aska, Aduna Lucy, Ibu Atika tadi, Ika, Ibu Ius, Ibu Ros, Mama Fahmi, Ibu Hartati, Mas Joko, Ocu Jawi, Ocu Amin, Abang Vinson, Ocu Buyung, Ibu Darmainis, Pak Mali, dengan Ibu Ijanya. Istimewa juga untuk Bunda Aini tadi ya, semoga Bunda selalu sehat juga. Dan juga Ibu Minar, Ibu Harmiati, Ibu Amur, Pak Deyanto, Ibu Emma ya, Ibu Emma. Untuk semua-semuanya, tanpa terkecuali. Ya, ditunggu Nur Lelanya Padi.
0: Iya, Nur Lela. Oke, waalaikumsalam. Oh, Nur Lela. Ya, satu penelpon lagi Cik Tuan dan Puan, kita sapa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mas Andri, Pak Andri Umar, apa kabar?
0: Gimana kabarnya Bang?
3: Kabarnya baik-baik, sayang.
0: Sehat?
3: Ya.
0: Sehat hari ini?
3: Alhamdulillah sehat. Bagaimana Mas Padri, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Bang. Gimana cuacanya di sana, Bang?
3: Kenapa?
0: Cuacanya gimana?
3: Cuacanya cerah, cerah benderang.
0: Enggak mendung.
3: Enggak mendung.
0: Enggak mendung.
3: Okay. Kalau ibaratnya keluar malam bisa ini, Pak. Asal jangan tengah malam.
0: Kalau tengah malam bahaya tuh.
3: Kalau tengah malam itu maling
0: itu. Bahaya tuh.
3: ninja sawit.
0: Oke.
3: Ada lagu apa, request enggak?
0: Boleh, request apa lagunya?
3: Tommy Jovisa.
0: Apa judulnya?
3: Air Mata Perpisahan.
0: Air Mata
3: Perpisahan.
0: Imam S. Arifin nih. Imam S. Arifin, bukan Tommy Jovisa, itu lagu pop enggak?
3: Enggak, Tommy Jovisa ada juga itu. Tommy ada itu.
0: Ini
3: Tommy.
0: Yang ada cuma Imam S. Arifin.
3: Imam S. Arifin.
0: Iya.
3: Nah, itu aja lah, biar aja biar capek-capek. Biasanya Tommy itu bagus juga suaranya itu. Dia memang pop bisa, dangdut bisa itu Tommy-nya.
0: Iya.
3: Tapi yang ada di situ Imam tidak ada apa-apalah.
0: Ada.
3: Salamnya buat Fatih Umar yang lagi yang sehat, yang lagi tugas sehat selalu dan keluarganya panjang umurnya, murah rezekinya, banyak duitnya.
0: Amin. Nah, itu yang ditunggu tuh. Amin.
3: Cepat naik haji.
0: Amin.
3: Nah, itu kalau pulang hati-hati.
0: Iya.
3: Nah, itu pindah di Perawang ya. Keluar dari Tanjung Balai Kerimun, mana kau Tengku?
0: Iya.
3: Jangan di Tanjung Balai Kerimun, bersuara lah di Riau nih, Pekanbaru nih. Ya. Nah, ini saudaramu ada nunggu sini. Nah, itu Atika di Syaulu, Tika di Kampar, Bunda Aini tadi ya. Pindah tadi sudah ya, Bunda Aini. Nah, itu Cuamin. Putu Buyung, Putra Beliang, Mas Paijo dan Mas Gunawan, Pak Dianto dan Nureninya, Pak Diman, Pak Rida, itu Bu Minar ya, Bu Minar, bisa selalu ya, itu Rika juga, Lisda, Pak Ma, itu siapa lagi, Surtini tadi, Surtini selalu, Nenek Aska juga ya. Semua-semualah, Suryani di Jalan Paus.
0: Suryani, Jalan Paus, oke. Jalan Paus,
3: itu Mama Fahmi juga ya. Semua-semua tambah kecuali saya selalu.
0: Oke.
3: Itu aja Mas Pandri. Kalau pulang hati-hati. Kalau apa nanti jalan sendiri. Oke lah Mas Pandri.
0: Oke, sama-sama.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Encik Tuan dan Puan, kita break sejenak. Kami hadirkan beberapa lagu dan juga kami akan hadirkan seruan azan asar nanti pada pukul 15:74 dan juga musik islami. Dan setelah itu nanti kami akan kembali menemani Encik Tuan dan Puan dalam segmen Dandut Yuk.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu salat wajib dari beberapa salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

10 nama malaikat Allah dan tugasnya. Pertama, malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi dan Rasul. Kedua, malaikat Mikail bertugas untuk memberi rezeki kepada umat manusia atas izin Allah. Ketiga, malaikat Israfil bertugas untuk meniup trompet sangkakala saat hari kiamat. Keempat, malaikat Izrail bertugas untuk mencabut nyawa atas izin Allah, biasa disebut malaikat maut. Kelima, malaikat Munkar bertanggung jawab menanyakan amal perbuatan manusia di alam barzah. Keenam, malaikat Nangkir bertanggung jawab menanyakan amal perbuatan manusia di alam barzah. Ketujuh, malaikat Rakib bertugas untuk mencatat segala amal baik manusia saat masih hidup. Kedelapan, malaikat Atid bertugas untuk mencatat segala amal buruk manusia saat masih hidup. Kesembilan, malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Kesepuluh, malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga.

nasihat tokoh Islam dunia. Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan kecuali kesehatan dan keamanan. Al-Ahnab Bitcoins.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.

Puji Tuhan dan Puan, kembali menemani di kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Transformasi digital menjadi bagian penting dalam arah membangun Provinsi Riau. Pasalnya, pemanfaatan teknologi informasi dinilai mampu menghadirkan tata kelola pemerintah yang lebih transparan, efektif, efisien, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Bahkan digitalisasi pemerintah dipandang sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pencapaian visi pembangunan daerah sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik. Sekretaris Daerah Sekda Riau, Sarya Abdi, mengatakan konsep pemerintah digital sejatinya bukanlah sesuatu yang baru, melainkan telah dirancang sebagai pondasi pembangunan daerah. Dikatakannya, unsur penting dalam visi tersebut adalah pemerintahan yang dinamis untuk mewujudkannya. Diperlukan instrumen yang mampu menjamin pelayanan publik berjalan cepat, adaptif, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Sekian kabar berita.

0: Iya, Cek, Tuan dan Puan, kembali menemani di Dandut You bersama Perompat RR Pekanbaru, selalu di hati. Kita sapa penelpon berikut. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa nih?
1: Dari jauh, dari Tasik, Pardi.
0: Siapa tuh?
1: Namanya Yuswidia.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Kalau Pardinya gimana?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Anak-anaknya gimana?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Jago-jagonya gimana?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat juga ya. Lagunya apa tuh Pardi?
0: Lagunya pilihlah biar kita carikan. Pilih, ya. Apa judulnya di mana?
1: Kalau bisa pertengkaran lah.
0: Mak pertengkaran.
1: Iya itu yang enak. Bertengkar
0: sama pertengkaran. Oke, okay. Yunita.
1: Nama penyanyinya lupa pula.
0: Yunita tuh. Nama penyanyinya.
1: Siapa?
0: Yunita.
1: Oh iyalah. Salamnya buat Cu Amin. Mama Ki Gembar.
0: Iya.
1: Mama Fami. Pak Cu Jawai, Pak Mali. Siapa lagi? Pina di Perawang. Siapa lagi ya?
0: Iya. Yeah.
1: Tengku Adriansyah. Buat semuanya aja lah. Yeah. Istimewanya

0: Gak usah pakai lumayan.
1: Nanti kalau dibilang sehat kan ada sakitnya kan.
0: Lumayan. Awak baru dengar ini ya, ditanya ini sehat, lumayan. Sakit, lumayan.
1: Lagi batu.
0: Oh, lagi batu.
1: Kan lumayan sehat. Apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sudah lama enggak dengar suaranya. Masuk malam ya Bang Fardi?
0: Awak bukan subuh, malam, kecuali Sabtu atau Minggu itu jarang-jarang juga masuk siang.
1: Oh, pantesan. Ini pilih sendiri ya?
0: Iya, apa mau lagunya?
1: Roma Irama.
0: Judulnya?
1: Kehilangan.
0: Kehilangan, nah cocok lah nih. Lagu kesukaan awak nih.
1: Ada Bang Fardi?
0: Ada.
1: Salamnya buat semua pendengar Perempat aja ya.
0: Iya, iya.
1: Lagunya buat Bang Fardi dan keluarga. Dan selalu.
0: Assalamualaikum. Iya. Oke. Kalau dengar lagu kehilangan, apa sih yang hilang kita nih? Duit hilang. Apa yang hilang? Sendal hilang. Oke, silakan yang ingin kembali bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Dangdut yuk.
0: Dangdut yuk. RRI Perempat. Selalu di hati. Pak siapa?
2: Pak Dianto.
0: Pak Dianto di mana?
2: Di Garuda Tangerang Tengah.
0: Oh, apa kabar Tangerang Tengah?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat.
2: Ya. Ya.
0: Apa lagunya nih?
2: Kalau Bu Surti tadi kan Nur Lela.
0: Nah.
2: Kalau Pak Deni minta Sarmila.
0: Sarmila.
2: Kalau Surti ini apa Nur Lela.
0: Nah.
2: Kalau Pak Deni minta Sarmila.
0: Ah, cocok lah tuh.
2: Mas Fardi ini ada cocoknya aja. Ya enggak cocok ya, Mas.
0: Nah, cocok lah. Boleh, silakan.
2: Pertama kali untuk Ibu Yos, Ibu Satu Rosula, untuk Minasa, Nopeni, Ibu Minar, Ibu Indah, Ibu Surtini, Madarma ini, Mama Fahmi, Bang Imsor, Wajawai, Bu Amo, untuk kakek, untuk Mas Joko sama Aidanya, untuk Mas Rudi, Mas Razi, semua lah, yang ngefans sama RRI, selamat mendengarkan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Encik Tuan dan Puan masih bersama Perempat RRI Pekanbaru, selalu di hati. Dandut yuk. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, Dandut Perempat selalu di hati.
0: Gimana hari ini kabarnya?
3: Kabar baik.
0: Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Duit ada dikit, utang tak punya.
0: Itulah.
3: Fardi apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Lagi di mana nih?
3: Lagi di kebun.
0: Oh, mantap ya. Cuacanya cocok nih, santai di kebun kan?
3: Iya. Bersih-bersih, tanam kate sama pisang.
0: Wah, cocok lah tuh.
3: Buahnya durian.
0: Kirain buahnya bawang merah.
3: Bercanda.
0: Kita harus perlu bercanda.
3: Benar, Pak.
0: Jangan terlalu serius.
3: Iya. Keluarga sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Iya. Nanti kalau arah ke Kulim singgah di Hang Tuah. Tempat Pak Mali.
0: Cocok lah.
3: Makan rebus pisang kita.
0: Cocok lah tuh.
3: Iya.
0: Di Hang Tuah ya. Di Kulim.
3: Oke. Lagunya pun tersedia.
0: Pilihlah lagunya. Judulnya apa?
3: Ampunilah dari Lesti.
0: Ampunilah dari Lesti. Oke.
3: Oke ya.
0: Ya.
3: Salam istimewa untuk Pardi, keluarga, sehat selalu.
0: Amin.
3: Yang kedua Pak Dianto tadi, nanti kalau tak disalami bilang kita kampret.

0: Malum lah kalau orang tua yang umur 17 tahun ini kan banyak lupanya, kan?
1: Itulah.
0: Untuk Nena Aska juga ya.
1: Iya.
0: Untuk Pina tadi ya.
1: Iya.
0: Untuk Bu Aini di Perawang. Untuk Ibu Mama Fahmi juga, Mama Indah. Untuk Bu Surtini.
1: Iya.
0: Untuk Nena Aska juga. Untuk Bu Ros. Semua pendengar yang baik hati lah sore ini ya. Kita salami semua. Selalu sehat bersama Perempat ya. Oke, Ferdi.
1: Oke.
0: Terima kasih, Ganteng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cituan dan Puan, kita break dulu. Kami hadirkan lagunya. Kami awali dari Nur Lela.

Ya, Cik Tuan dan Puan, di penghujung program siaran kami dalam segmen Dandut Yo, tinggal beberapa menit ke depan dan juga beberapa lagu belum kami hadirkan juga, Cik Tuan dan Puan. Dan kami ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti dalam segmen Dandut Yo bersama Perempat RR Pekanbaru, selalu di hati. Dan kita hadirkan dan tuntaskan lagu-lagu yang tadi sudah di request. Ada Sarmila, ada Ampunilah, dan juga yang terakhir ada beberapa lagu lagi.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
2: Jituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar, PT Perkebunan Nusantara 4. Menekankan pentingnya peningkatan produktivitas di sektor hulu kelapa sawit melalui penerapan riset, penggunaan bibit unggul, dan penguatan kelembagaan petani. Hal ini dinilai krusial untuk menyeimbangkan tingginya permintaan hilirisasi, khususnya dalam pemenuhan mandatori atau B50. Tanpa harus mengorbankan stabilitas pasokan ekspor nasional. Hal itu tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT PN 4 Jatmiko Santosa saat hadir sebagai keynote speaker dalam pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia di Jakarta Senin 20 Juli 2026. Mengangkat tema strategis industri dalam peningkatan produktivitas kelapa sawit melalui inovasi dan upaya pemenuhan sertifikat berkelanjutan, Jatmiko menyoroti kondisi industri kelapa sawit saat ini yang membutuhkan penyesuaian strategis hulu. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.

0: bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Iya, Anji, tuan dan puan, menjelajahi pesona wisata Riau. Provinsi Riau tidak hanya dikenal sebagai bumi lancang kuning yang kaya akan budaya Melayu, tetapi juga memiliki beragam destinasi wisata yang memadukan keindahan alam, sejarah, hingga kekayaan budaya. Berlibur di Riau bukan sekedar menikmati pemandangan, tetapi juga mengenal lebih dekat warisan yang menjadi identitas masyarakatnya. Salah satu destinasi yang wajib dikunjungi adalah Istana Siak Sri Indrapura di Kabupaten Siak. Istana peninggalan Kesultanan Siak ini menjadi salah satu kejayaan Kerajaan Melayu pada masanya. Bangunan bergaya perpaduan Melayu, Eropa dan juga Timur Tengah ini menyimpan berbagai koleksi sejarah atau bersejarah, mulai dari ada singsana kerajaan, singgasana kerajaan, peralatan musik hingga benda-benda peninggalan Sultan Siak. Di kawasan ini, Cik Tuan dan Puan, pengunjung juga dapat menikmati suasana tepian Sungai Siak yang menjadi urat nadi perdagangan sejak dahulu.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Asap pembawa bencana. Asap pembawa penyakit. Asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun, padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
3: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
4: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
3: Asap ini membawa penyakit. Banyak jerebunya, bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang enggak kuat.
5: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
6: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
7: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Cik Tuan dan Puan masih bersama Perompat Suara Budaya Riau. Cik Tuan dan Puan, Riau juga memiliki keindahan pantai yang mengikat, salah satu Pantai Rupat di Kabupaten Bengkalis. Pantai berpasir putih dengan ombak yang relatif tenang ini menjadi tempat favorit untuk dinikmati matahari terbit maupun terbenang. Setiap tahun, kawasan ini juga menjadi lokasi penyelenggaraan berbagai kegiatan wisata dan budaya yang menarik perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara.

0: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
1: Nih, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
0: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Kegotong royongan itu baru dikenal di Riau sejak masa Indonesia mulai merdeka. Di dalam budaya Melayu, barangkali pemahaman kegotongan itu terungkap di dalam pertama dikatakan bersolang, bertobo, berpiari dan bertayan, yang intinya adalah mencerminkan kebersamaan dan saling tolong menolong. Dan itu ditegaskan ungkapan adat yang mengatakan adat orang hidup bersama, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama mendurun, ke laut sama berbasah, ke darat sama berkering, mendapat sama berlaba, hilang sama merugi, hati tungau sama dicecah, hati gajah sama dilapah. Artinya dengan kebersamaan itu, segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan dilakukan secara adil dan merata. Maka dikatakan yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Dengan adanya rasa kebersamaan ini, maka masing-masing orang memiliki tanggungjawab moral bagaimana turut membantu kesusahan, kesulitan orang lain yang juga dirasakan sebagai kesulitan dan kesusahan dan beban bagi dia sendiri. Asas ini pula menyebabkan orang-orang Melayu selalu bersikap terbuka dan berbaik hati kepada siapapun juga. Di dalam ungkapan adat dikatakan, kalau sakit, jenguk-menjenguk, kalau senang, jelang-menjelang. Kalau jauh, ingat-meningat, kalau dekat, tinjau-meninjau. Rasa kegotong royongan dan kebersamaan ini menyebabkan banyak kerja yang menjadi, banyak yang usaha yang dapat dilakukan dan banyak niat yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dengan demikian, adanya rasa kegotong royongan ini menyebabkan kehidupan menjadi lebih baik dan sebarang kerja dapat berjalan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, anjir tuan dan puan, berikut kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Leli Sartika. Cituan dan puan, pemerintah Provinsi Riau telah mengumumkan logo hari jadi ke-69 Provinsi Riau. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Riau Mardoni Akrom menyebutkan bahwa tahun ini Pemprov Riau mengusung tema Bersatu dalam Keberagaman, Maju dalam Pembangunan. Dan pemenangnya sudah diumumkan. Dari 11 logo yang masuk nominasi, terpilih satu logo karya masyarakat dari Kabupaten Siak. Adapun logo ke-69 Riau memuat angka 69 sebagai simbol selembayung, tanjak, dan kuntum bujang. Pada angka 69 dirancang dengan komposisi yang saling memutar dan menyatu dalam keseimbangan, mencerminkan hubungan yang harmonis antara keberagaman dan persatuan. Kedua angka yang saling berhadapan ini melambangkan berbagai perbedaan dalam kehidupan, baik itu suku, budaya, ras, dan agama, serta latar belakang masyarakat yang berbeda, namun tetap saling melengkapi demi terwujudnya Provinsi Riau yang maju dan bersatu. Kemudian, Cik Tuan dan Puan, selembayung yang menyimbolkan gerak melingkar selembayung yang tercipta dari perpaduan angka 6 dan 9 menjadi simbol kolaborasi yang terus berputar, mengalir, dan berkembang. Tidak ada bagian yang lebih dominan, melainkan bahu-membahu dan semangat harmonis. Setelah simbol tanjak, sebagai mahkota kebesaran dalam budaya Melayu Riau, melambangkan kehormatan, kebijaksanaan, kewibawaan, serta tanggung jawab seorang pemimpin dalam mengayomi masyarakat. Seorang pemimpin tidak hanya mengarahkan pembangunan, tetapi juga mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat dalam bingkai keberagaman dan semangat persatuan. Terakhir pada simbol kuntum bujangnya, Cik Turan Puan yang merupakan salah satu ornamen khas Melayu Riau yang melambangkan awal kehidupan, pertumbuhan, dan harapan. Kuntum bujang dihadirkan sebagai simbol semangat untuk terus tumbuh, berinovasi, dan melangkah maju di tengah tetap berakar pada nilai-nilai budaya Melayu. Demikian kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM di Tepak Petak.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Selamat menjelang malam saudara. Senang sekali rasanya saya Bintang Lele Sartika bisa hadir kembali untuk mengawal aktivitas Anda sepanjang malam hari ini dan terus akan menyapa Anda dengan ragam lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi menarik lainnya untuk menemani aktivitas malam ini. Namun sebelumnya, Ci, Tuan dan Puan, kita akan terlebih dahulu mendengarkan mimbar Islam hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Amran A yang berjudul dengan Tiga Hal Yang Pasti. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada. Pertama sekali, tetap kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan selawat kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Judul kita pada sore ini yaitu tiga hal yang pasti di dalam kehidupan manusia. Di dalam hukum kehidupan, pertama ada namanya yang pasti terjadi. Tak seorang pun bisa menghindar. Kenapa? Karena yang mengatakan bahwa itu akan terjadi pada setiap manusia adalah Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mati. Setiap orang pasti akan mati. Tidak bisa satu pun yang tak ada yang menghindar. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, kata Allah subhanahu wa ta'ala, atau meninggal. Yang kedua, apa yang pasti? Yang pasti adalah bahwa segala sesuatu hanya sementara. Kita hidup sementara, punya istri sementara, punya rumah sementara, punya anak sementara, pakaian baru sementara, tidak ada yang lengging, dan tidak ada yang berkekalan. Yang ketiga, kita pasti bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang kita buat, baik di dunia maupun di akhirat. Itu adalah hukum, bahwa ada yang pasti yang harus kita jalani. Yang kedua, ada hukum yang mustahil, tidak mungkin terjadi. Apa itu? Seperti memasukkan benda yang lebih besar kepada benda yang lebih kecil. Itu mustahil terjadi, tidak akan terjadi selama kita masih hidup di dunia. Yang ketiga, ada namanya mungkin. Bisa iya, bisa tidak. Atau 50-50% atau 60-40%. Kalau kita berobat, ya mungkin sehat, mungkin tidak. Kalau kita pergi ke satu tempat dari tempat lain, mungkin sampai, mungkin tidak. Kita berusaha berjalan, mungkin selamat, mungkin tidak. Maka kita biasanya manusia mencurahkan perhatian dan takut kepada hal yang mungkin, tapi kurang memperhatikan yang pasti. Di dalam Islam, kita disuruh oleh Allah dan Rasulullah itu menyiapkan diri untuk yang pasti. Contohnya dalam satu hadis, Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat, "Tahu enggak kamu siapa yang pintar?" Sahabat menjawab, "Yang pintar yang cerdas ya Rasulullah." "Bukan," kata Nabi, "yang pintar adalah orang yang bersiap-siap untuk kematian dan tahu tentang kematian serta ingat

kematian, serta dia tidak bersiap-siap untuk hal-hal yang menyangkut kebutuhan dan bekal tentang kematian. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, makanya dalam hadis yang lain Nabi katakan, dalam proses hidup kita ini menggapai atau menjembatani untuk kematian dan hari depan, maka bagilah hidupmu menjadi tiga bagian, kata Rasulullah. Sepertiga hidup gunakanlah untuk mencari rezeki. Sepertiga hidup silakan untuk bersosial, gunakan untuk masyarakat, istri, anak, kepentingan-kepentingan umum. Dan sepertiga hidup, kata Rasulullah, pergunakanlah untuk dirimu sendiri, memperhatikan kesehatan, beribadah, tahajud, membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena rezeki hanya untuk kebutuhan dunia, bersilaturahim untuk kebutuhan dunia, tapi juga bisa untuk kebutuhan akhirat kalau kita berniat untuk beribadah. Yang kedua yang pasti, kata Rasulullah SAW, bahwa kita akan pasti akan berpisah dengan segala sesuatu hidup sementara. Dan juga punya istri akan berpisah, mana yang dulu meninggal tidak tahu kita, hanya sementara, segala sesuatu sementara, berjumpa dengan kawan sementara, dengan anak sementara, dengan harta sementara, dengan pangkat sementara, dengan hidup juga sementara. Karena segala sesuatu sementara, Rasulullah katakan, isilah dengan kebaikan. Akhilah ibnu Adam salasah. Yang mengikuti anak Adam itu adalah tiga, kata Rasulullah. Al-wahid yattabi'u ila kubdiruhi falwal mal. Yang dicari, yang dipertahankan, yang diagung-agungkan oleh manusia. Yang pertama harta. Tapi hartamu sampai mengantarmu sampai keluar rohmu dari kerongkongan. Sudah itu terjadi perpisahan. Yang kedua, kata Nabi, as-sani yattabi'u ila kubrihi fahuwa ahluhu. Ada yang kita banggakan, ada yang kita harapkan. Tapi mereka cuma mengantarmu sampai kamu dikuburkan, sudah itu terjadi perpisahan. Itu adalah anak dan istri. As-salis, kata Nabi, ada yang ketiga, yattabi'u ila mahsyar, sampai mengantarmu nanti kepada mahsyar, sampai kamu nanti di hari berbangkit, sampai mengantarmu ke akhirat. Fahuwa amaluh, itulah amal ibadah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita punya istri, punya anak, jadikanlah mereka pemberkah kehidupan. Jadikanlah pendorong ibadah seperti Nabi Ibrahim. Anak dan istrinya mendorong dia untuk berkorban beribadah kepada Allah. Jangan jadikan anak dan istri untuk menghalangi kita beribadah dengan harta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana saya mau haji, anak saya masih kecil-kecil? Gimana saya mau umrah? Bagaimana saya mau berzakat? Apa yang mau disedekahkan? Kebutuhan makin banyak. Jangan jadikan anakmu sebagai keluargamu sebagai penghalang taatmu kepada Allah untuk beribadah dengan harta, karena segala sesuatu yang kamu banggakan itu hanya sementara. Dan yang ketiga, kata, yang pasti dalam hidup, bahwa setiap orang pasti bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Apapun yang kita buat, pasti kita bertanggung jawabkan di hadapan manusia. Ada mahkamah manusia. Mungkin kita lolos, tapi di akhirat ada mahkamah Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa lolos. Umurmu kemana kamu habiskan? Badanmu kemana kamu pakai? Hartamu di mana kamu dapat? Kemana kamu habiskan? Al-yawma tashhadu alaihim al-sinatahum. Pada hari itu akan menjadi saksi kepada mereka, lidah mereka, tangan mereka, kaki mereka, kulit mereka, apa yang mereka pernah perbuat di dunia, dan itu pasti kita pertanggungjawabkan di akhirat. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, oleh karena itu mari kita memperhatikan yang pasti, bahwa kita akan meninggal. Perhatikanlah, persiapkanlah bekalnya, bahwa kita hanya sementara berjumpa dengan sesuatu di dunia, jadikanlah dia bekal untuk di akhirat agar bermanfaat. Dan yang ketiga, buatlah segala sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan membuat sesuatu perbuatan tapi tidak bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan manusia dan di hadapan, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyampaian ini memberikan manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Enci, Tuan Ampun, untuk selanjutnya jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya yang masuk pada pukul 18:28, kita terlebih dahulu dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahnya dari Quran Surat Al-Hajj ayat 73-76 yang akan dibacakan oleh Riyadil Jannah dan diterjemahkan oleh Murnah.

dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu, sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala kebaikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
4: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
5: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam Bu Hajah.
3: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
4: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Kembali lagi kami hadirkan kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Kali ini Cik Tuan dan Puan dari Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis bersama Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis yang menggelar gotong royong di Gedung Lam Riau pada Jumat 24 Juli 2026 lalu. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 sekaligus mempererat sinergi antara lembaga, adat, dan instansi pemerintahan. Gotong royong ini dipimpin Ketua Majelis Kerapatan Adat Lam Riau Kabupaten Bengkalis Datuk Sri Haji Ilham Nur, kemudian Ketua Dewan Pimpinan Harian Lam Riau Bengkalis Datuk Sri Yaukani Al-Karim serta Kepala Bea dan Cukai Bengkalis Nofriansyah. Turut pula hadir Sekretaris Umum DPH Lam Riau Bengkalis Datuk Abdul Fatah, jajaran pengurus Lam Riau Bengkalis serta pegawai Bea dan Cukai Bengkalis, di mana sejak pagi para peserta bersama-sama membersihkan ruangan, merapikan halaman hingga mencetak pagar Gedung Lam Riau. Kegiatan ini juga menjadi simbol kekuatan kolaborasi antara lembaga adat dan instansi pemerintah dalam memperkuat persatuan serta mendukung terwujudnya Bengkalis yang maju, harmonis, dan berbudaya. Demikian kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kita mikir capek kerja dari pagi sampai malam, tapi uangnya selalu habis sebelum sempat disimpan?
2: Katanya investasi itu buat orang kaya, punya modal besar, punya waktu luang. Padahal nggak selalu begitu.
3: Investasi bukan soal jumlah besar, bukan juga soal cepat kaya. Namun, investasi itu soal sebuah kebiasaan kecil yang dapat dilakukan dengan sabar. Mulai dari menyisihkan uang jajan, uang ngopi, atau sisa belanja harian. Sedikit tapi rutin. Sedikit tapi aman.
1: Hari ini menabung, besok belajar, lusa berkembang. Karena masa depan gak dibangun dalam satu malam, tapi dari keputusan-keputusan kecil hari ini.
2: Sebelum berinvestasi, pastikan legal, pastikan paham resikonya, dan pastikan sesuai kemampuan. Jangan ikut-ikutan, jangan tergiur janji manis. Karena investasi yang baik bikin tenang, bukan bikin deg-degan.
3: Mulai kecil itu nggak salah. Yang salah kalau nggak mulai sama sekali.
1: Investasi bukan milik segelintir orang. Investasi adalah hak semua orang yang ingin masa depannya lebih terencana.

Terima kasih saudara bagi Anda yang masih memilih Pro 4 RRI Pekanbaru yang akan senantiasa menemani Anda malam hari ini ya. Kita masih di ruang yang penuh dengan keanekaragaman budaya, baik itu lewat informasinya dan juga lagu-lagunya saudara. Seperti biasa saudara di Tepak Malam ya, kita akan masuk ke segmen ragam irama nusantara. Di sini kita akan menyimak ragam, bukan hanya ragam irama saja, tapi ragam informasi dari Sabang sampai Merauke. Apakah itu terkait dengan ragam tradisi adat, kesenian, kuliner dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini kita akan menelusuri salah satu makanan khas dari daerah Kabupaten Kerinci Jambi, saudara. Sekarang sudah mulai langka ya, bahkan mahal, yakni gulai ikan semah, saudara. Selain dengan pariwisata yang indah, kulinernya juga menjadi incaran para wisatawan, saudara. Yang menjadi incaran yaitu ikan semah, gulai ikan semah. Gulai ikan semah ini selalu dicari-cari oleh wisatawan yang mampir ya ke daerah Kerinci Jambi sana. Ikan semah ini merupakan ikan air tawar, saudara. Ya, bentuknya kurang lebih sama seperti ikan bandeng lah ya. Kulitnya bersisik dan terlihat mengkilap. Dan penduduk Jambi, khususnya Kerinci, biasanya mengolah ikan tersebut menjadi gulai. Nah, dalam pengolahan ikan ini, cabai rawit, garam, jahe, lengkuas, bawang merah, bawang putih, dan santan menjadi bumbu-bumbu tambahan yang membuat ikan ini akan nikmat dan gurih disantap. Apalagi dengan nasi beras payo, masih dari khas Kabupaten Kerinci Jambi. Nah, kalau Anda beruntung ya, maka disarankan memilih ikan semah yang ukurannya besar karena dagingnya lebih padat, sedangkan ikan semah yang kecil itu memiliki tulang yang cukup banyak. Nah, kita akan bahas terus ya saudara tentang terkait dengan ikan semah khas dari daerah Kerinci Jambi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Mengenal rumah adat di Indonesia.

0: Rumah Adat Jambi adalah rumah panggung Kajang Leko yang merupakan konsep arsitektur dari Marga Batin. Hingga sekarang, orang Marga Batin tetap mempertahankan adat istiadat yang ditinggalkan oleh pendahulu mereka. Bahkan, peninggalan Kajang Leko pun masih dapat dinikmati keindahannya dan masih dipergunakan hingga kini. Salah satu perkampungan batin yang masih utuh hingga sekarang adalah Kampung Lamodi Rantau Panjang. Rumah panggung Kajang Leko memiliki bentuk persegi panjang. Keunikannya terletak pada konstruksi dan seni ukiran yang menghiasi bangunan. Ada tiga macam rumah Kajang Leko, yaitu pintu tegak, pintu masih dinding, dan pintu balik melintang. Rumah adat Kajang Leko memiliki ciri khas yaitu berstruktur rumah panggung dengan memiliki dua buah tangga. Terdapat beragam motif ukiran rumah pada setiap dindingnya, provinsi seperti Riau. Ukiran motif ikan yang melambangkan bahwa masyarakat Melayu adalah masyarakat nelayan. Sementara motif buah-buahan, bunga, dan daun melambangkan pentingnya peran hutan dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Rai Rai Allah ya, lagu dari daerah Kerinci yang mengawal kita di ragam irama Nusantara, mengenal atau mengenal lebih dalam terkait gulai ikan semah, makanan khas Kabupaten Kerinci yang sekarang semakin langka. Padahal sebenarnya ya saudara, ikan ini sangat gurih dan memiliki daging yang tebal. Bahkan ternyata sisik ikannya malah bisa dimakan ya, karena teksturnya agak kenyal tapi renyah saudara. Dan ikan semah ini hidup di sungai yang arusnya deras. Jadi salah satu tempat budidaya ikan semah yang populer itu adalah tempat pemancingan sungai deras di Pulau Pandan. Yaitu keliling Danau Kerinci yang sering disebut dengan Lubuk Larangan. Kalau mendengar namanya agak sedikit mistis ya saudara, karena disebut Lubuk Larangan. Tapi wisatawan yang berkunjung ke Danau Kerinci selalu bisa menikmati gulai ikan semah ini sambil menikmati pemandangan saudara. Bahkan sejumlah rumah makan di sekitar Danau Kerinci ini menyediakan sajian tersebut, karena memang sajian khas ya. Tapi saat ini memang sangat jarang, sudah sangat jarang ditemui karena ikan ini langka dan susah untuk didapatkan. Nah karena itu saat ini gulai ikan semah tersebut dijual dengan harga yang cukup mahal. Nah bayangkan saudara ya, mudah-mudahan ada ada penyelamatan lah dari pihak-pihak terkait ya, pemerintah daerah setempat ya, untuk menjaga ikan semah ini agar tetap tidak hilang, tidak habis gitu ya. Jadi cara penangkapannya atau mungkin bisa dibudidayakan kira-kira seperti itu ya saudara ya. Itulah dia ikan semah, gulai ikan semah, kuliner khas Kabupaten Kerinci Jambi yang sudah mulai langka dan sekarang sudah menjadi mahal harganya saudara. Jadi kalau Anda beruntung berkunjung ke daerah Kerinci Jambi, jangan lupa untuk menyempatkan diri menikmati kenikmatan gulai ikan semah. Baik saudara, untuk jelang seruan azan Isya pada pukul 19.41 nanti, Cik Tuan Puan kita masih akan dengarkan menikmati lagu-lagu dari daerah Kerinci Jambi.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

0: Baik Citra Puan, kita akhiri dulu rangkaian lagu-lagu dari daerah Kerinci. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan kumandang azan Fardu Isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya yang masuk pada pukul 19:41.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya riau.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, di dalam budaya Melayu dikenal tata cara pewarisan nilai-nilai budaya Melayu yang selalu disebut mewariskan tunjuk ajar Melayu. Nah, yang dimaksud yang tunjuk ajar itu pada hakikatnya adalah menunjuk kepada yang elok, mengajar kepada yang benar, mendidik kepada yang baik, memberikan contoh kepada yang senonoh, dan menjadikan ilmu kepada yang sejudul. Nah, dengan demikian, nilai-nilai asas budaya Melayu yang intinya berlunaskan kepada nilai yang Islami itu diwariskan dari generasi ke generasi. Proses ini berjalan tidak hanya di dalam majelis-majelis terhormat, tidak hanya dilakukan di dalam majelis-majelis resmi, juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di pekarangan, di halaman, dan di mana saja pun kalau ada kontak-kontak atau hubungan antara sesama anggota masyarakat itu sendiri. Nah, orang tua-tua mengatakan, mengapa perlu dilakukan tunjuk ajar? Pertama, untuk membentuk kepribadian masing-masing anggota masyarakatnya supaya menjadi anggota masyarakat yang baik, yang disebut sebagai masyarakat, anggota masyarakat yang tahu diri. Tahu diri dengan perinya, tahu duduk dengan tegaknya, tahu susun dengan aturnya, tahu alur dengan patutnya. Nah, orang yang tahu diri, bermana dia dapat menempatkan diri itu secara baik dan benar, baik dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah sebabnya maka tunjuk ajar ini selalu disampaikan pada kesiap kesempatan dan dituturkan di dalam ungkapan-ungkapan adat ataupun di dalam gurindam, syair, dan pantun sehingga memperkaya khasanah budaya Melayu itu sendiri. Perantau itu juga mengatakan, kalau kail panjang sejekal, janganlah laut hendak diduga. Kalau kecil kurang berbekal, sampai tua sengsara juga. Jadi maknanya apa? Setiap anak, setiap individu, setiap orang harus memiliki nilai-nilai asas sebagai jati diri dia sendiri. Nah, nilai-nilai inilah nanti yang akan menjadi bekal dia dalam kehidupan dia sehari-hari. Sebab itu orang tua mengatakan, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka nilai-nilai itulah yang akan menjadi landasan berbuat, landasan berpikir, landasan berbicara, dan landasan dalam pergaulan sehari-hari. Insya Allah, yang memiliki nilai-nilai asas budaya ini, maka setiap orang akan memiliki jati diri kemelayuannya, dan jati diri itu adalah sebagai sandaran, tiang untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Mak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program Mak 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru untuk Tepak malam hari ini, dan masih bersama saya Bintang Lili Sartika di sini yang akan mengawal kebersamaan kita sepanjang malam ini saudara. Sebelum kita rangkaikan kembali kebersamaan kita malam hari ini dengan ragam informasi budaya dan juga lagu-lagu suguhan lagu-lagu hiburan lainnya saudara, terlebih dahulu kita akan sama-sama menyimak drama mini untuk malam hari ini dengan judul Doa Ibu di Ujung Malam bersama Pro 4 RRI Pekanbaru.

Tidak semua air mata jatuh di depan banyak orang. Ada yang memilih bersembunyi di balik pintu kamar kos yang sempit, di balik senyum yang dipaksakan, atau di balik kata aku baik-baik saja. Malam ini di sebuah kamar kos sederhana di Kota Pekanbaru, seorang anak laki-laki sedang memeluk lututnya. Tatapannya kosong, di meja hanya ada buku kuliah, secangkir mie instan yang mulai dingin, dan dompet yang hampir tak lagi berisi. Sudah 3 bulan ia belum pulang. Sudah 3 bulan pula ia belum meluk perempuan yang paling dia rindukan.

0: Misalkan belum tidur.
1: Iya, Alia, belum bisa tidur nih.
0: Dari tadi aku chat kamu loh, kenapa gak dibalas? Kamu kenapa?
1: Gak apa-apa kok.
0: Lama aku kenal kamu, kamu gak pernah bilang gak apa-apa. Justru, biasanya sedang lagi apa-apa ini. Ceritakanlah, aku mau dengar.
1: Aku capek, Alia. Capek banget. Kuliah, kerja sambilan, pagihan kos, belum lagi uang makan. Kadang aku cuma makan sehari sekali. Aku nggak pernah cerita ke ibu, aku takut ibu sedih.
0: Kenapa kamu sama ini pendam sendiri?
1: Ya karena ibu sudah terlalu banyak menangis sejak ayah meninggal. Aku nggak mau beliau menangis lagi gara-gara aku. Ibuku pikir aku hidup enak di sini. Padahal aku sering tidur sambil nahan lapar. Aku kangen rumah. Aku kangen masakan ibu. Aku rindu dipanggil bangun. Aku kangen dipanggil bangun subuh. Aku kangen dimarahi kalau pulang malam. Aku kangen semuanya, Alia.
0: Kakak, nangislah. Karena kamu memang ingin menangis. Karena laki-laki juga manusia. Laki-laki juga punya hati. Bukan berarti kamu lemah.
1: Aku takut gagal, Alia. Takut pulang cuma bawa kecewa ibu saja. Takut semua pengorbanan ibu sia-sia. Beliau jual gelang terakhir peninggalan ayah supaya aku bisa kuliah. Aku masih ingat waktu berangkat. Ibu cuma bilang, belajarlah yang rajin, nak. Jangan pikirkan ibu. Padahal aku tahu beliau sedang menyembunyikan air matanya.
0: Ya sudah, sekarang kamu telepon ibumu ya.
1: Aku gak sanggup. Kalau dengar suara ibu, aku pasti nangis.
0: Nangis aja. Kadang air mata itu bukan tanda menyerah. Justru tanda kalau kamu masih punya hati. Sekarang telepon ibumu ya.

0: Assalamualaikum. Raka. Ya Allah, anakku. Sehat, nak?
1: Waalaikumsalam, Bu.
0: Nak, kenapa? Jangan diam. Ayo, cerita sama ibu, nak cerita.
1: Maaf ya, Bu. Maaf. Raka bohong selama ini. Raka bilang sama ibu kalau Raka baik-baik saja. Padahal Raka sering sakit, sering kelaparan, Bu. Sering hampir menyerah. Raka gak mau bikin ibu sedih.
0: Kenapa? Dipendam sendiri. Kalau kamu lapar, yang lebih lapar itu hati ibu. Kalau kamu menangis, yang lebih sakit itu hati ibu. Kamu tahu, setiap malam ibu selalu bangun.

0: Raka gagal jadi anak yang kuat.
1: Tidak, Raka. Kamu bukan gagal. Orang yang masih bertahan di tengah semua kesulitan, itu namanya pejuang. Jadi jangan bilang Raka gagal. Ibu tidak pernah meminta kamu menjadi orang kaya.
2: Ibu hanya ingin kamu sehat, ya nak. Tetap jujur, tetap dekat dengan Allah. Itu sudah cukup membuat ibu bangga.
0: Bu, Raka kangen. Raka mau pulang. Raka mau peluk ibu.
3: Raka, Raka. Ibu juga kangen sekali. Kalau nanti waktunya tiba, pulanglah saya. Pulang ya nak. Rumah ini tidak pernah berubah. Pintu rumah masih sama nak. Kamar kamu masih ibu rapikan setiap minggu. Sarung kesayanganmu masih ibu simpan. Tidak ada satu hari pun ibu berhenti menunggu kepulanganmu, Raka.
0: Raka sayang ibu.
3: Ibu lebih sayang nak. Ibu lebih sayang sama kamu. Jangan menyerah ya nak. Jangan menyerah. Kalau nanti kamu merasa sendirian, ingat ada ibu yang setiap saat pula terlalu menyebut namamu, nak.
4: Gimana sekarang? Kamu udah telepon ibu? Perasaanmu gimana?
5: Udah, Alia. Lebih ringan sih. Ternyata selama ini aku lupa. Aku memang jauh dari rumah. Tapi doa ibu tak pernah jauh dariku.
4: Ingat, kamu itu gak sendirian. Masih ada teman, masih ada aku yang saling menguatkan. Besok kita lanjut berjuang lagi ya.
5: Iya Alia, makasih ya. Ini semua demi ibu, demi mimpi yang beliau titipkan.

Tidak semua pahlawan memakai seragam. Ada yang setiap malam mengangkat kedua tangannya, menyebut nama anaknya dalam setiap doa, tidak meminta balasan, tidak pula meminta pujian, hanya berharap anaknya baik-baik saja. Maka, bila malam terasa begitu sunyi dan hidup terasa terlalu berat, jangan lupa pulang. Kalau belum bisa pulang dengan langkah, pulanglah lewat sebuah panggilan. Karena di seberang sana selalu ada seorang ibu yang menunggu suara anaknya. Dan selama doa ibu masih mengalir, tak ada anak yang

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
2: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
1: Ha'ah lah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita ni, makin banyak pembeli.
2: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
1: Oh,

0: desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ya, terima kasih Cik Turampuan masih bersama Pro 4 RRI Pekan Baru di suguhan spesial lagu-lagu Melayu yang menemani Anda di malam minggu ini, Sabtu 25 Juli 2026, Cik Tuan dan Puan ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 4 RRI Pekan Baru yang akan selalu menghadirkan suasana yang hangat bersama lagu-lagu daerah spesial untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Penyalahgunaan narkoba memang dapat menghancurkan kesehatan, masa depan, bahkan keharmonisan keluarga. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, selalu ada harapan untuk berubah. Rehabilitasi bukanlah hukuman. Rehabilitasi adalah proses pemulihan agar seseorang dapat kembali hidup sehat, produktif, dan diterima di tengah keluarga serta masyarakat. Jika ada anggota keluarga, sahabat, atau orang terdekat yang mengalami ketergantungan narkoba, jangan dijauhi dan jangan dihakimi. Dampingi mereka untuk mendapatkan layanan rehabilitasi yang tepat. Karena setiap orang berhak memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Mari bersama wujudkan lingkungan yang peduli, mendukung pemulihan, dan bebas dari narkoba.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
2: Pernahkah kita berpikir siapa yang sebenarnya menang dalam judi online? Jawabannya bukan pemain, melainkan pelaku yang sengaja merancang permainan agar orang terus mencoba, terus berharap, dan akhirnya terus kehilangan. Awalnya mungkin hanya ingin iseng, 1.000 atau 2.000 rupiah terasa tidak berarti. Namun jika dibiarkan, kebiasaan itu bisa berubah menjadi kecanduan, menguras tabungan, merusak kepercayaan keluarga, bahkan menghilangkan harapan untuk masa depan. Karena itu, jangan mudah percaya pada janji keuntungan instan yang beredar di media sosial atau aplikasi digital. Gunakan internet untuk hal-hal yang memberi manfaat seperti belajar, bekerja, mengembangkan usaha, atau mencari informasi yang bermanfaat. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari bahaya judi online. Karena masa depan yang baik tidak dibangun dengan keberuntungan sesaat, tetapi dengan kerja keras, kejujuran, dan pilihan yang bijak. Stop judi online. Menang yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu mengatakan tidak.

0: Sahabat Berseri, Berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: 95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru masih terus menyapa Anda, Cik Turampuan, di seluruh penjuru Riau lah ya, bukan hanya di Pekanbaru. Dan di tepak malam hari ini, dimanapun Anda dapat mendengarkannya, saudara, semoga malam ini membawa ketenangan, kesehatan, dan kebahagiaan untuk kita semuanya. Burung merpati terbang ke taman, hinggap sebentar di dahan jati. Selamat malam di tepak malam, teman berbagi hingga dini hari nanti. Jadi memang semoga malam hari ini bagi Anda yang sedang duduk santai ya, dengan segelas teh hangatnya atau mungkin ada camilan-camilan favorit yang menemani, mudah-mudahan malam ini menjadi lebih hangat ya, apalagi ditemani dengan lagu-lagu pilihan dari lagu-lagu daerah Melayu, saudara. Dan mudah-mudahan dengan suguhan lagu-lagu ini bisa membuat malam ini terasa lebih hangat dan kebersamaan kita menikmati alunan lagu yang menemani perjalanan malam hari ini, Cik Todampuan. Jalan-jalan ke kota bertuah, pulangnya membawa buah kuide. Mari bersama kita bermadah, temani malam dengan hati yang berseri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Kalau ke Siak membeli tanja, jangan lupa singgah untuk berteduh. Kalau hati ingin terhibur sejenak, tepak malam selalu jadi tempat berlabuh. Begitulah Cik Tuan dan Puan, malam ini izinkan tepak malam menjadi teman perjalanan Anda. Mungkin entah Anda sedang menikmati suasana di rumah nih ya, atau masih berkendara nih menuju suatu tempat, menemani pekerjaan Anda yang belum usai, atau sekedar ingin melepas penat setelah sehari beraktivitas. Jadi semoga kebersamaan kita malam ini bisa menghadirkan rasa nyaman dan senyum sederhana ya saudara. Dan semoga lagu-lagu pilihan yang saya persembahkan untuk Anda malam ini bisa membuat suasana lebih hangat dan kita nikmati bersama saudara. Bunga cempaka harum mewangi, mekar indah di tepi laman. Lagu Melayu segera berbunyi. Semoga damai mengisi malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Pakar Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
2: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Semua orang suka pantun, baik itu pantun jenaka, pantun nasehat, pantun cinta, pantun lucu, dan pantun lainnya. Tapi tidak semua orang dapat membuat pantun. Dengan pantun, semua pesan nasehat atau gurauan menjadi lebih menarik. Kata-kata dalam pantun mudah diingat, dan tidak heran, orang-orang yang pandai berpantun biasanya sangat disukai orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sahabat budaya, selain itu, pantun dapat kita gunakan untuk mengungkapkan maksud hati dengan kata-kata yang sopan dan santun. Meski saat itu kita sedang menyindir atau sedang marah, kesantunan menyebabkan kritikan-kritikan panas menjadi sejuk, saran dan pendapat yang keras menjadi lunak, dan sanggahan yang berapi-api akan reda, serta kata-kata pedas akan terasa lebih manis didengar oleh telinga. Pantun diambil dari kata tuntun, yang bermakna mengatur, menyusun, dan menuntun. Maksudnya, pantun adalah kata-kata yang disusun sedemikian rupa sehingga menarik untuk didengar dan dibaca. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris, serta memiliki sampiran dan isi. Nah, mari kita dengarkan penuturan Tok Ali, seorang maestro atau ahli pemantun dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, mengenai pantun Melayu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun Melayu ini adalah khazanah Melayu yang sebenarnya. Khazanah betul-betul khazanah atau sastra Melayu yang merupakan identitas atau jati diri orang Melayu asli. Di dalam apa tempat, di mana-mana saja atau pada kesempatan yang ada, orang selalu berpantun. Sebagai contoh, pada masa ini kita tahu banyak orang-orang kita, sama ada orang lama ataupun orang baru ataupun pejabat-pejabat sekarang ini, sudah menggunakan pantun dalam latar seremoni atau pembukaan dalam suatu acara atau penutup dalam suatu acara. Beliau selalu berpantun dalam kata pembukaan, umpamai pantun selamat datang ke, atau pantun pada macam ucapan terima kasih ke. Beliau-beliau itu selalu sudah pandailah berpantun. Kenapa? Karena seringnya mendengar pantun dari pakar-pakar pantun yang ada di Tanjung Pinang ini. Harapan kami setelah ini, pantun ini supaya berkembang di Kepulauan Riau ini, khususnya di Kepulauan Riau ini, terutama khusus di Kepulauan Riau ini, apalagi perkembangannya ini kita harapkan sampai ke Nusantara lah. Kemudian perkembangan pantun di Tanjung Pinang khususnya, saya tengok sudah maju, banyak perkembangnya. Bagaimana saya katakan berkembang? Sebab apa? Selalu diadakan pertandingan-pertandingan pantun. Dan saya berharap perkembangan pantun sekarang ini mudah-mudahan jangan menjadi satu angkatan daripada memori seremoni saja, tapi betul-betul melekat di masyarakat. Itu yang saya harapkan. Karena itu tugas saya sebagai seorang maestro, saya pun perlu cita-cita melestarikan pantun ini di masyarakat, dan pantun itu menjadi hak masyarakat dan tadi menjadi buah bibir masyarakat. Apabila pantun sudah jadi buah bibir masyarakat, insyaAllah orang akan cinta dengan pantun. Daun rambutan, daun selasih, daun melekat di ujung batang, di ujung dahan. Saya ucapkan terima kasih kerana tuan-tuan sudah datang. Alhamdulillah, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itulah harapan seorang tokoh pantun dari Tanjung Pinang. Beliau berharap pantun diminati dan didengar pemuda-pemudi atau generasi mendatang. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan Datuk Tamrin, seorang pemantun juga berasal dari Tanjung Pinang, tentang pantun.
2: Pantun merupakan tradisi tutur yang berkembang sejak zaman dahulu di Kepulauan Riau khususnya dan di pesisir Sumatera pada umumnya. Apalagi di kota Tanjung Pinang, di akhir tahun 1990, pantun di Tanjung Pinang sangat berkembang pesat. Ini terbukti dengan adanya proses berpantun hampir di seluruh lini dan di seluruh lapisan masyarakat. Misalnya, pantun dalam pembukaan berpidato, pantun dalam penutupan berpidato. Dan yang lebih berkembang lagi di Tanjung Pinang ini adalah pantun dalam adat istiadat perkawinan Melayu di kota Tanjung Pinang pada khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Kita melihat bahwa sebenarnya pantun merupakan tradisi lisan. Di zaman dahulu, di era-era dahulu, orang-orang dahulu, orang tua-tua kita dulu, pantun merupakan bahasa tutur, bukan bahasa untuk spesialis kegiatan-kegiatan tertentu. Tapi pantun merupakan bahasa tutur yang pada hakikatnya setiap kali dia bertutur dengan siapapun, baik dia dengan tetangga, dengan orang-orang besar, dia selalu menggunakan pantun. Tapi hari ini pantun lebih berperan kepada tradisi. Di Tanjung Pinang berkembang tradisi pantun ini dalam adat istiadat perkawinan Melayu. Kita sebenarnya berharap bahwa pantun yang merupakan tradisi masa lalu harus tetap dapat kita pertahankan, kita kembangkan, dan kita bina sehingga dia tidak akan tertinggal pada masa kejayaan masa lalu, tapi dia akan hidup dan bersebati dengan darah kehidupan masa kini. Kita berharap bahwa lembaga-lembaga pendidikan, lembaga adat, dan semua lini pemerintahan daerah pada umumnya dapat membina, dapat mengembangkan, dapat memprogramkan kegiatan-kegiatan sehingga pantun tidak akan hilang di telan alam modern ini. Sebenarnya, walaupun di alam modern ini, pantun sebenarnya dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi antara sesama manusia, terutama di Tanjung Pinang. Kita ambil contoh, walaupun alam modern seperti sekarang ini, SMS misalnya dengan berpantun, BBM misalnya dengan berpantun. Jadi sebenarnya pantun walaupun dia hidup di alam tradisi, tapi dia dapat mengikuti perkembangan dan dapat hidup di alam modern seperti sekarang ini. Kita ambil beberapa contoh pantun yang dapat berkembang di masa alam modern ini. Seperti misalnya kita ingin mengucapkan ulang tahun dengan kawan yang sejawat misalnya ya. Kalau kita ingin mengucapkan ulang tahun dengan sejawat melalui pantun, melalui SMS, misalnya manis sungguh si buah sukun tumbuh dekat di pohon panjang. Kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga Anda berumur panjang. Kalau kita ingin menutup sebuah pembicaraan atau sebuah kegiatan, mungkin sebelum kita tutup, kita memohon maaf kepada seseorang, kepada majelis. Mungkin kita mengucapkan pantun, dari jauh menyunjung duli, dari dekat menyusun sembah, mohon kami maaf diberi atas segala silap dan salah. Kalau kita ingin membuka sebuah kegiatan, kalau kita ingin membuka sebuah pertemuan, kalau kita ingin membuka sebuah pembicaraan, mungkin kita dapat berpantun, awal bermula dengan bismillah, syukur hanya kepada Allah, selawat Nabi pada Rasulullah, semoga acara ini membawa berkah. Saya kira ini beberapa contoh pantun yang mungkin akan hidup dan bersebati di bumi Melayu ini.
0: Sahabat budaya, dari kedua pendapat tokoh pantun tadi dapat kita simpulkan, untuk melestarikan pantun, bisa kita mulai dari diri sendiri dengan

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih saudara masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Pohon jiur melambai tenang, angin berhembus membawa cerita. Melayu telah indah mengalun senang, kini Nusantara menyapa kita. Nah, citurang puan, semoga alunan lagu Melayu tadi meninggalkan kesan di hati kita masing-masing ya, karena keindahan syair dan kemerduan irama yang selalu punya cara sendiri untuk membawa kita pulang pada akar budaya. Nah, perjalanan musik kita malam ini belum selesai ya, saudara. Dari bumi lancang kuning, kini saatnya kita melangkah menyusuri keberagaman nada dari berbagai penjuru Indonesia. Karena setiap daerah itu memiliki lagu yang bukan hanya enak didengar, tapi juga menyimpan cerita, adat, dan kearifan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mendayung sampan menuju seberang, singgah sebentar di tepian rawa, meneri jelajah negeri yang luas dan tenang, lewat lagu daerah penuh dengan makna. Tetap bersama Tepak Malam, karena kita akan segera menikmati lagu-lagu daerah Nusantara pilihan. Semoga setiap lantunan musiknya membawa suasana baru, mengingatkan kita bahwa Indonesia begitu kaya akan budaya, namun tetap indah dalam satu harmoni.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam tunjuk ajar Melayu dikatakan, apabila hidup hendak terpandang, jangan bergantung di ketiak orang. Ungkapan ini memberikan gambaran dan cerminan bahawa setiap orang hendaklah mampu berdiri di atas kaki dia sendiri, mandiri dalam kehidupan dan mampu menghadapi cabaran itu dengan ketangguhan kemampuan diri dia sendiri. Orang-orang tua-tua selalu mengingatkan, jangan bergantung kepada orang lain. Kita boleh minta bantuan kepada orang lain, tetapi jangan sepenuhnya bergantung kepada kepentingan dan kemampuan orang lain. Oleh sebab itu, orang tua-tua selalu mengatakan, berdirilah di atas kaki sendiri dan percayalah kepada diri sendiri. Sebagaimanapun juga banyak orang membantu, tentu tidak akan sama kalau kita dapat berdiri sendiri dengan kemampuan kita sendiri. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita menjadi orang yang mampu mandiri, perlu siapkan diri kita dengan berbagai-bagai bekal. Bekal ilmu pengetahuan, bekal pengalaman, bekal tunjuk ajar dan segala macam yang dapat menjadikan kita mampu menghadapi cabaran, tantangan dan apapun juga permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, sifat yang tergantung kepada orang lain adalah sangat dipantangkan orang Melayu. Kita berdiri di atas diri kita sendiri dan memanfaatkan segala kelebihan kita untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan kita sendiri. Dengan hidup sendiri itu, insya Allah, harkat, martabat, tuah dan maruah kita akan dapat dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Dan dengan sifat kemandirian itu pula, segala usaha yang dapat kita lakukan merupakan hasil usaha kita sendiri yang insya Allah dapat mengekalkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang kita capai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan kemandirian itu pula, semangat kita akan ditempa dan dapat bekerja bertugas lumus dan tidak selalu bergantung kepada orang lain, apalagi sampai ditunjuk atau di bawah tunjuk jari orang lain. Maka dengan mampu berdiri sendiri berarti mampu mengangkat harkat, martabah, tuah dan maruah diri kita sendiri sebagai seorang insan Melayu yang memiliki asas-asas nilai budaya yang Islami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
4: Ternyata, kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat,
5: ini NKRI,
4: bahasa,
6: Indonesianyan,
7: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
4: agama, kuliner, dan alam.
3: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
8: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
4: Ini ya, Mbak.
3: Terima kasih, Pak. Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
4: Ibu nggak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
4: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: 95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Tidak terasa, Cik, Tuan dan Puan, kebersamaan kita di Tepak Malam ini hampir sampai di penghujung sua kita. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menemani perjalanan siaran hari ini, ya, mulai dari alunan lagu-lagu Melayu yang penuh makna hingga lagu-lagu daerah yang memperkaya cita rasa kita kepada budaya Indonesia. Bulan purnama bersinar terang, cahayanya jatuh di atas perigi. Terima kasih sudah menemani malam dengan senang. Semoga esok penuh dengan rezeki. Semoga setiap lagu yang telah kita dengarkan malam ini tidak sekedar menjadi hiburan, ya, Cik, Tuan dan Puan, tapi menjadi pengingat bahwa keberagaman budaya adalah kekayaan yang patut kita jaga dan kita banggakan bersama. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau umur masih panjang, insya Allah kita bersua lagi. Saya Bintang Lili Sartika pamit undur diri. Saudara, tetap jaga kesehatan, beristirahat yang cukup, dan semoga malam ini membawa ketenangan untuk Cik, Tuan dan Puan beserta keluarga. Terima kasih atas kebersamaannya di Tepak Malam. Mohon maaf apabila selama bersiaran ada tutur kata yang kurang berkenan. Salam budaya, salam hangat, dan selamat malam. Sampai jumpa di Tepak Malam berikutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nomor antrian 5 di loket.
4: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
5: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
4: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
5: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
4: Ya udah, aku sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
3: Nomor antrian 2.
5: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
2: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara Budaya.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertatakan emas dan permata. Mereka bersandar di atas berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek dan seloki atau piala yang berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4, mengundurkan diri dari udara.